0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+. Skapadabadu, pindu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu,